0: ke buimba busatu akasose kafunya bulukamu then netuza kakaimba kukubidi baka isenga bulijoba mwita kila kasaku kaino bulubuli busatu then netuza kakaimba kukusatu baka isebo nesiga bamwita micho kutivyo kaino bulubuli kumi na musamvu so akaimba kaisemu ila kasinze wikena kakalide muzine waza kendo baka itabuwa nesiga bamwita micho micho kutivyo ii micho kutivyo wawali ruenda ula mutaba woku nsalo ii wasaidia yuyo wana weyo nenga chikubila Kampala ii bamwita micho kutivyo kare no munange keka sinze haka weekend wabali teke metai emboze ebirungo no muziki yebiji
1: nze haka wangu net kanu kekaimba kasukulu mekubula la wana musanga special.

0: Ana nechenda mutano akumuza tano radio budu radio yomuntu wa bulijjo nkulamusiza ako nnyo gwe munnafaali eyo awulirize essaawa zino nkwaniriza mu programu ya feno twejjukanye emyaka abiri eja radio budu nga bulijjo tukubuulira tujja kukuleetera abantu ab'enjawulo n'olwaleero gye ntambulidde nsanze omukyala Rose Namwogerere. Mu biseera byaffe nno tulina erinnya lyaffe lye tweyitanga erya Koloba. Abasinga mutemulimanyi naye bwe twaba mu mirimu gyaffe twali eyitanga. Ajja babuulira lwaki tweyitanga bwe tutyo. Nsanyusa okulaba Rose.
1: Nsanyuse nange okulaba. Webale kunsuulira mwoyo, webale ogw'abayanja. Onzijukiza ekigambo Koloba. Awuliriza njagala okulamusa okwekumira ku leediyo ey'omuntu wa bulijjo. Chenda munana, akatonyeze munana, ni chenda mutano, akatonyeze tano, radio ayo mtu wabulijo. Aga uliriza, radio eno, chitafi nyafi. Aga atumanya mumia kejo.